Kita dum, kerja kita dum, kerja kita dum, tak kita dina dina, tak kita dum.